Teman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu. Dan masih di Spada pagi ini ya, jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. By the way, kalian tahu tidak kalau setiap tanggal 22 Agustus itu diperingati sebagai Hari Internasional untuk mengenang korban tindakan kekerasan berdasarkan agama atau keyakinan, teman Pro 2. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan karena agama atau keyakinan yang mereka anut, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kalau kita bicara tentang kehidupan sehari-hari, kita pasti bertemu dengan banyak orang yang berbeda ya. Beda agama, beda keyakinan, beda budaya, bahkan beda cara memandang sesuatu ya, teman Pro 2. Dan perbedaan itu sebenarnya adalah bagian dari kehidupan kita ya, teman Pro 2. Justru di tengah perbedaan, kita bisa belajar tentang bagaimana caranya menghargai orang lain. Kita juga bisa belajar kalau setiap orang punya hak untuk menjalankan keyakinannya dengan aman, tenang, dan tanpa dapat kekerasan atau perlakuan yang tidak adil ya, teman Pro 2. Peringatan hari ini juga jadi pengingat kalau kekerasan bukanlah cara untuk menyelesaikan perbedaan, teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, mungkin kita tidak bisa mengubah dunia dalam satu hari ya, tapi kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Mulai dari tong menghargai teman yang beda keyakinan, tidak memaksakan tong punya pendapat untuk orang lain ya, tidak menyebarkan kebencian, dan tidak mudah untuk menghakimi orang lain hanya karena berbeda gitu, teman Pro 2. Karena pada akhirnya kita semua ini ingin hal yang sama, teman Pro 2, hidup dengan aman, hidup dengan rasa dihargai, dan juga bisa menjalani kehidupan tanpa rasa takut, teman Pro 2. Apalagi tong hidup di Indonesia ya, negara yang dikenal dengan keberagaman masyarakat ya, teman Pro 2. Perbedaan seharusnya bukan jadi alasan untuk tong jadi saling bermusuhan, tapi perbedaan itu bisa jadi kekuatan ya untuk saling mengenal, saling menghargai satu sama lain, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, di peringatan tanggal 22 Agustus ini, mari tong jadikan sebagai momentum untuk mengingat para korban kekerasan, sekaligus juga memperkuat pesan tentang toleransi, perdamaian, dan pastinya saling menghormati. Ya teman Pro 2, berbeda bukan berarti harus bermusuhan ya. Kita boleh berbeda keyakinan, boleh beda pandangan, boleh juga beda latar belakang, tapi kita tetap punya atau bisa ya berjalan bersama dalam suasana yang damai. Ya teman Pro 2, selamat memperingati 22 Agustus. Mari kita juga sama-sama merawat keberagaman, jaga kita punya persaudaraan, dan pastinya ciptakan ruang yang aman buat semua orang yang ada di sekitar kita.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agitahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
6: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
1: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya teman Pro2 masih menemani kalian di Sepada pukul 9:46 waktu Indonesia Timur ya teman Pro2. By the way, dari Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan teman Pro2, karena memang beberapa hari ini juga kebakaran hutan di Kalimantan ya, dan pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan dan juga mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa juga mengatakan jarak pandang jadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara juga, kondisi jarak pandang ini tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan nih teman Pro2. Menurutnya juga asap tebal yang mengganggu operasional bandara di Singkawang ya, dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan di tanggal 16, 18, dan juga 19 Agustus. Kalau di tanggal 16 Agustus itu jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan juga Super Airjet rute Jakarta-Singkawang, teman Pro2. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk tetap mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah sendiri, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air, kemudian di Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, dan juga adanya perubahan jadwal beberapa penerbangan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Ya teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di santai siang pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya, di cuaca kota Sorong di jam 10 ini yang lumayan mendung ya teman Pro 2. Buat kamu yang melakukan aktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa jas hujan, mantel ataupun payung kalian dibawa teman Pro 2 ya. Kita tidak tahu kapan akan turun hujan di kota Sorong ini, walaupun beberapa hari belakangan memang mendung tapi nanti panas lagi ya, tapi tetap sedia peralatan perlindungan ya sebelum hujan turun teman Pro 2. By the way teman Pro 2, Rizwan Fadila ya yang kembali menghadirkan karya terbarunya, judulnya itu Kecintaan. Jadi ini lagu yang menawarkan warna R&B pop ringan, manis dan easy listening ya, sesuai dengan karakter dia, karakter si Rizwan teman Pro 2 ya. Jadi lewat lagu ini juga Rizwan mengangkat cerita sederhana tentang rasa kagum terhadap seseorang yang diam-diam dia suka gitu ya, alih-alih tampil terlalu dramatis. Kecintaan nih justru membungkus kisah ini dengan pendekatan yang lebih santai dan juga playful teman Pro 2. Jadi Kecintaan ini ceritanya tuh tentang ada orang yang punya rasa kagum sama orang lain. Nah, si cowok ini punya rasa kagum sama cewek lain, tapi dia justru kehilangan kata-kata saat dong lagi sama-sama begitu, atau lagi ada kesempatan bicara berdua, bertemu gitu ya. Rasa gugup, rasa canggung pasti ada gitu ya, yang akhirnya buat dong punya interaksi sederhana itu jadi sesuatu yang susah dilakukan nih sama orang yang disukai nih teman berdua. Tentunya situasi ini jadi gambaran yang dekat dengan pengalaman banyak orang ya, kalau berhadapan langsung dengan seseorang yang berhasil buat hatinya tidak tenang teman berdua ya. Kalau di dalam prosesnya sendiri, Rizwan Fadila ini menggarap lagu ini bersama musisi dan juga produser Farel Hilal. Jadi kolaborasi mereka berdua yang menghasilkan aransemen yang memang hangat dengan permainan groove yang catchy gitu teman berdua ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Game over.
1: Hei, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Iya, Teman Pro 2 kali ini rekor demi rekor terus dicatatkan K-pop Demon Hunters ya. Film peraih piala Oscar ini membuktikan daya tahan yang luar biasa dengan berhasil mengamankan tempat di top 10 movie Netflix Global 6 pekan ya. Selama 61 pekan berturut-turut, Teman Pro 2. Dari data resmi yang dipublikasi langsung Netflix ya, untuk periode pekan 10 hingga 16 Agustus 2026 mencatat K-pop Demon Hunters ini berhasil meraut 3,3 juta views ya, dengan akumulasi waktu tonton itu mencapai 5,5 juta jam, Teman Pro 2. Tentunya perolehan angka ini menempatkan animasi ini di peringkat ke-9 pekan ini, Teman Pro 2, dan posisi ini sejatinya mengalami sedikit penurunan ya dibandingkan pekan lalu yang berada di urutan ke-6. Tapi faktanya, Teman Pro 2, karya ini mampu bertahan di lingkaran 10 besar lebih dari 1 tahun penuh, Teman Pro 2 ya. Dan ini adalah capaian yang sangat langka di ranah streaming, apalagi di era gempuran film-film baru dan juga pergerakan tren-tren konten yang memang serba cepat, terbukti belum sanggup menggeser daya pikat nih, Teman Pro 2 ya. Kebiasaan menyaksikan ulang ya yang konsisten dari basis penggemar secara global juga ini jadi kunci utama ya untuk Demon Hunters yang terus memicu kepopuleran animasi ini di jajaran papan atas. Jadi Teman Pro 2, kalau di tangga film global pekan ini, posisi puncak itu masih dikuasai The Last House yang mengantongi 33,5 juta views. Di tempat kedua itu ada pendatang baru nih, Don't Say Good Luck, dengan 8,1 juta views. Kemudian disusul sama Extinction, Teman Pro 2, di peringkat ketiga usai mereka mencetak 7,4 juta views. Kalau di urutan keempat itu ada 72 Hours, Charlie. Kemudian di berikutnya itu ada Charlie and the Chocolate Factory, ada juga Arthur the King, What a Girl Wants, dan yang paling ke 8 ya, itu ada film Super Spider-Man Far From Home, Teman Pro 2. Kalau di bawah K-pop Demon Hunter, daftar top 10 atau top 10 pekan ini itu ditutup sama In the Land of Saints and Sinners di posisi ke-10.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 96.7 teman Pro 2, penyanyi dan penulis lagu Alexandria yang resmi merilis single terbarunya, judulnya itu Justice, teman Pro 2. Jadi dia terinspirasi dari kartu tarot dengan nama yang sama. Hanya karya ini hadir membawa pesan emosional yang mendalam mengenai keadilan, kemudian pembalasan, dan juga keseimbangan moral bagi para pendengarnya. Selain itu juga teman Pro 2, lagu ini menggambarkan nuansa ketenangan ya, sekaligus peringatan yang kuat bagi para pendengar yang pernah jadi korban ketidakadilan. Hadirnya lagu ini juga terasa seperti sebuah kelegaan gitu ya teman Pro 2. Sebaliknya bagi siapa saja yang pernah melakukan kesalahan atau merugikan orang lain, karya terbaru ini justru jadi sebuah teguran yang tegas teman Pro 2. Kalau dari segi produksi musik, Alexandria ini mengandalkan tangan dingin dari Lachen Bostock sebagai produsernya. Sementara proses mixingnya dipercayakan pada Adrian Brixper, teman Pro 2. Kolaborasi mereka juga menghasilkan aransemen musik yang megah sekaligus mencekam melalui perpaduan instrumen yang unik, teman Pro 2. Dari sentuhan bel, irama langkah kaki, bak barisan tentara, dan juga dentang pedang yang saling bertabrakan disatukan secara apik dalam balutan produksi lagu mereka ini, teman Pro 2. Jadi lagu Justice ini sudah bisa kalian nikmati, teman Pro 2, di berbagai platform musik digital. Dan lagu ini juga diharapkan tidak hanya jadi hiburan semata ya, teman Pro 2, tapi juga bisa menyentuh sisi emosional pendengar melalui pesan moral dan juga konsep dari artistiknya sendiri yang cukup kuat.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Ya, masih di 96.7 Teman Pro 2. Kali ini ada lagu baru dari BCL bersama dengan Joss Flo ya, lewat karya mereka, namanya judulnya ya Teman Pro 2, Terpesona. Dan kisah lagu ini ternyata berawal dari ajang pencarian bakat. Saat itu BCL memang jadi salah satu juri, sementara Joss Flo hadir sebagai kontestan. Waktu kemudian mempertemukan keduanya kembali, Teman Pro 2, tapi kali ini bukan di panggung kompetisi. Mereka akhirnya bertemu lewat musik dan melahirkan karya pertama mereka, Teman Pro 2, yang dalam unggahan feed Instagram, si BCL menggambarkan Terpesona ya, judul lagu mereka ini, sebagai lagu yang lahir dari rasa yang datang perlahan namun meninggalkan kesan yang mendalam. Lagu ini juga Teman Pro 2 bercerita tentang hangatnya perasaan ketika bertemu seseorang yang terasa begitu tepat ya, Teman Pro 2. Dan kehadirannya juga mampu buat hari-hari biasa terasa lebih indah, bahkan seolah dunia berubah jadi tempat yang lebih menyenangkan. Lagu Terpesona sendiri digarap sama Laili Manino, Teman Pro 2 ya, yang dipercaya sebagai pencipta, produser sekaligus komposer lagu mereka, Teman Pro 2. Sedangkan kalau liriknya ditulis Anindyo Baskoro. Jadi lagu Terpesona ini bukan sekedar kolaborasi antara BCL dan juga Joss Flo, Teman Pro 2, tapi lagu ini jadi kelanjutan dari sebuah pertemuan yang pernah dimulai di panggung pencarian bakat. Dari hubungan juri dan juga kontestan, Teman Pro 2, akhirnya si BCL dan juga Joss Flo ini dipertemukan dalam satu karya yang membawa cerita berbeda. Lewat lagu mereka Terpesona ini, BCL dan juga Joss Flo ini, mereka ingin menghadirkan lagu yang bisa jadi teman bagi siapa saja yang sedang merasakan bahagia karena kehadiran seseorang. Iya, Teman Pro 2, lagu Terpesona ini sudah tersedia ya, dan bisa kalian nikmati melalui berbagai platform musik digital, dan juga video liriknya sudah ada di YouTube resminya BCL ya, di Hit Records maupun di Joss Flo, Teman Pro 2. Iya, Teman Pro 2, sampai di sini juga kalian menemani Grace ya, dari pukul 5 pagi sampai di hampir jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di hari Sabtu menjelang siang ini, Teman Pro 2. Tapi setelah ini kamu jangan kemana-mana, karena akan ada KEK yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan terus dibagikan buat menemani hari Sabtu kalian. Tetap stay tune di 96.7 Teman Terbaik Kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ya, hadir kembali menemani kamu semuanya setelah tadi malam ya, menemani kamu sampai jam 12 malam. Sekarang ya, balik lagi di siang hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Di siang hari ini jam 11 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur, Eka akan menemani kamu semuanya dengan deretan lagu-lagu yang sudah Eka pilih untuk Temu Pro 2 ya. Tentunya sepanjang Eka menemani Temu Pro 2, Eka juga akan menghadirkan sejumlah informasi untuk kamu simak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Baik, temu bro dua dimanapun kamu berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap bersemangat menjalani aktivitas di hari Sabtu yang penuh dengan keceriaan ini ya. Gak terasa kita sudah sampai di penghujung minggu. Setelah 5 hari atau 6 hari kita disibukkan dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, dan berbagai aktivitas dan juga rutinitas yang terkadang cukup melelahkan ya. Akhirnya kita tiba juga di hari Sabtu, temu bro dua, kita bisa sedikit bersantai ya. Buat kamu yang hari ini punya rencana untuk menikmati weekend, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena terkadang menikmati weekend itu gak harus jalan jauh ya, tapi bisa melakukan hal-hal sederhana seperti berkumpul bersama keluarga, ngobrol bareng sama orang-orang terdekat juga ya. Buat teman berdua yang hari ini harus bekerja, masih harus bekerja, tetap semangat. Jangan merasa kehilangan momen weekend, karena setiap waktu istirahat yang kamu punya tetap bisa dinikmati dengan cara kamu sendiri. Yang penting tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan dan sempatkan untuk beristirahat.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

0: Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
3: Baik, teman berdua, buat sebagian orang, hari Sabtu mungkin identik dengan bangun lebih siang, kemudian jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga, menikmati waktu santai setelah melewati kesibukan selama satu pekan. Tapi kita tahu, teman berdua, tidak semua orang itu bisa menikmati weekend dengan cara yang sama, ya. Pasti ada teman berdua yang hari ini masih harus bangun pagi, siap-siap, berangkat kerja, ya. Ke kantor, kemudian melayani pelanggan, ya. Terus mengantar pesanan, bekerja di lapangan, berada di rumah sakit, menjaga keamanan, dan menjalankan berbagai pekerjaan lainnya, ya. Untuk kamu yang hari ini tetap bekerja di hari Sabtu, salut banget dan apresiasi buat kamu, ya. Mungkin ketika orang lain sedang menikmati waktu santai, kamu justru sedang berjuang menyelesaikan tanggung jawab, ya. Ketika orang sedang berkumpul bersama keluarga, kamu mungkin harus masih sibuk mencari rezeki dan memberikan yang terbaik melalui pekerjaan kamu. Tapi percayalah teman berdua, setiap usaha yang kamu lakukan hari ini tentu memiliki arti, ya. Jangan merasa bahwa karena kamu bekerja di weekend, kamu jadi kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup, ya. Mungkin waktu istirahatmu berbeda, mungkin hari liburmu bukan hari Sabtu Minggu, tapi setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah tetap jalani dengan ikhlas, tetap profesional, dan jangan lupa memberikan apresiasi kepada diri sendiri. Kalau hari ini terasa melelahkan, gak apa-apa, tarik nafas sebentar, minum air, ya, nikmati RRI Produksono dan lanjutkan aktivitas kamu dan dengan semangat baru tentunya, ya. Buat kamu yang sedang berada di perjalanan menuju kemana pun itu, ya, semoga perjalanan kamu lancar dan aman. Buat kamu yang sedang mengejar target sesuatu, mungkin, ya, semoga usaha kamu hari ini membuahkan hasil, ya. Karena bekerja di hari Sabtu itu bukan berarti kamu tidak bisa menikmati weekend, ya. Pokoknya kamu bisa menciptakan weekend versi kamu sendiri, ya. Pokoknya nikmati waktu istirahat setelah pekerjaan kamu selesai. Gunakan hari liburmu nanti untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai dan berkumpul bersama orang-orang tersayang.

0: FM.
1: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Tekan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik, Temu Produce sekali lagi akan ngucapin happy weekend. Selamat menikmati akhir pekan Temu Produce setelah beberapa hari terakhir kita disibukkan dengan pekerjaan ya, sekolah, kuliah, urusan rumah, deadline, meeting, tugas, perjalanan yang macet dan juga drama-drama yang kadang datang tanpa diundang ya. Akhirnya ada juga satu hari untuk sedikit menarik nafas lega ya. Tapi menariknya setiap orang itu punya cara yang berbeda ya untuk menikmati weekend. Kalau Eka pribadi sih, kalau weekend tuh biasanya jalan-jalan ya. Cukup jalan-jalan aja, ngiterin Kabupaten Sorong di SP1, SP2, SP3, melihat kayak pemandangan yang ada gitu ya. Habis itu beli makan, udah dia pulang ya. Kalau ada waktu kesempatan bisa ke cafe shop gitu aja sih ya. Tapi itu mau perlu dua, kalau kamu punya cara yang menarik is okay ya. Ada loh yang dari jauh-jauh hari itu sudah bikin rencana, ada yang udah booking tempat makan ya, sudah menyiapkan destinasi

Baik, Temu Prodo mengawali informasi kuliner di siang hari ini. Temu Prodo, kita bakalan ngobrolin soal 5 minuman yang katanya bisa bantu kamu menua lebih sehat, Temu Prodo ya. Jadi ini sebenarnya bukan tentang awet muda ya, tetap menua, cuma sehat, Temu Prodo ya. Ada kopi juga nih di dalamnya, Temu Prodo. Jadi kita bahas yuk. Jadi beberapa minuman itu kan mengandung antioksidan dan juga probiotik yang mendukung kesehatan tubuh. Konsumsinya juga dikaitkan dengan penuaan yang lebih sehat ya. Menjaga tubuh tetap sehat seiring bertambahnya usia bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Salah satunya adalah memilih minuman yang mendukung kesehatan ya. Ada beberapa minuman mengandung antioksidan, probiotik dan juga senyawa lain yang baik untuk tubuh. Nah, kandungan tersebut berpotensi membantu melindungi sel dari kerusakan. Ada apa aja nih Temu Prodo? Jadi yang pertama ada teh hijau ya. Jadi penelitian itu mengaitkan konsumsi teh termasuk teh hijau dengan resiko kematian yang lebih rendah. Jadi katanya nih kalau minum sekitar 2 cangkir teh per hari itu dikaitkan dengan resiko kematian lebih rendah. Dan manfaat ini diduga berasal dari katekin, yakni antioksidan yang banyak ditemukan dalam teh hijau ya. Senyawa ini membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan juga peradangan. Terus next yang kedua itu ada kopi ya. Kopi itu kalau kita minum sekitar 2-4 cangkir tanpa gula ya per hari, itu dikaitkan dengan risiko kematian yang lebih rendah. Manfaat ini terutama terlihat pada orang yang minum kopi di pagi hari, karena kopi itu mengandung polifenol dan juga antioksidan yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif, Temu Prodo. Konsumsinya juga dikaitkan dengan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung dan liver yang lebih rendah, asalkan tanpa gula ya, Temu Prodo. Terus kemudian ada air putih ya. Air putih ini mungkin bukan minuman anti-aging yang populer ya, tetapi penting untuk tubuh karena hidrasinya membantu menjaga fungsi sendi, pencernaan hingga kesehatan ginjal ya. Terus yang keempat ada teh hitam, Temu Prodo. Jadi teh hitam ini berasal dari tanaman yang sama sebenarnya dengan teh hijau dan memiliki sejumlah manfaat yang mendukung kesehatan. Proses pengolahannya menghasilkan antioksidan khas, yakni ada teaflavin dan juga terubigin ya. Kedua antioksidan tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi tubuh ya. Dan kemudian yang terakhir itu ada kefir, Temu Prodo. Jadi ini adalah minuman fermentasi dengan tekstur yang mirip banget sama yogurt dan kaya akan probiotik. Nah, mikroorganisme baik di dalamnya itu bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobioma di dalam usus. Nah, mikrobioma usus ini berperan dalam pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Keseimbangannya dikaitkan dengan obesitas, diabetes tipe 2 hingga penurunan fungsi kognitif ya. Penelitian tentang kefir dan juga penuaan itu sebenarnya masih terbatas, namun probiotik serta senyawa hasil fermentasi diduga bisa membantu mengontrol peradangan dan melindungi sel dari stres oksidatif.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
3: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
2: Siap gimana maksudnya?
3: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
2: Tas siaga bencana?
3: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
2: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
3: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
2: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
3: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
2: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
3: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
2: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kemudian tadi Kak udah jelasin ya, minuman-minuman energi ya, yang bisa meningkatkan energi itu memperdua ya. Ada kopi, kemudian ada teh hijau, teh hitam, ya ada kefir dan lain sebagainya ya. Kali ini kita akan bahas makanannya ya. Ada deretan superfood ini ya, yang bisa membantu menjaga energi. Nanti kita akan sebutin apa aja ya. Jadi minuman berenergi itu biasanya kerap dipilih ya untuk menambah tenaga sebelum berolahraga. Tapi kebutuhan energi itu sebenarnya juga bisa dipenuhi dari makanan yang kaya akan nutrisi. Makanan tertentu mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin dan juga mineral. Kombinasi nutrisi tersebut dapat membantu tubuh mendapatkan energi sekaligus menunjang aktivitas fisik. Jadi kalau bisa pilihlah makanan yang bisa mengurangi ketergantungan pada minuman berenergi ya. Beberapa makanan ini lebih praktis ya disantap sebelum berolahraga dan bisa bikin tubuh lebih siap beraktivitas ya. Yang pertama nih kita sebutin aja nomor 2, ada oats ya. Jadi oats ini termasuk makanan yang dapat membantu menjaga energi lebih lama karena kandungan karbohidrat kompleks dan serat ini larut membuat pelepasan energi berlangsung lebih stabil. Oats juga mengandung zat besi dan juga magnesium yang berperan dalam produksi energi. Zat besi membantu pengiriman oksigen, sementara magnesium mendukung proses energi tubuh. Next ada susu. Ini lebih ke minuman sih sebenarnya, tapi gak apa-apa lah kita sebutin ya. Jadi susu ini memiliki kombinasi karbohidrat, protein dan juga lemak yang membantu menyediakan energi secara berkelanjutan. Kandungan protein lengkapnya juga membuat susu cukup mengenyangkan ya, karena mengandung vitamin B12, kemudian ada zinc yang berperan dalam metabolisme energi. Bahkan susu juga disebut bisa menjadi pelengkap sarapan dan camilan sehari-hari. Next ada Greek yogurt. Jadi ini merupakan produk olahan susu yang juga dapat dikonsumsi setelah berolahraga. Makanan ini disebut membantu pemulihan tubuh dan berpotensi mendukung performa olahraga. Kandungan probiotik yogurtnya juga berhubungan dengan kesehatan mikrobioma usus ya. Kondisi pencernaan yang baik juga turut berperan dalam menjaga energi tubuh. Kemudian ada salmon, nomor 2. Salmon ini juga merupakan sumber protein berkualitas dan lemak sehat seperti asam lemak omega 3 ya. Ikan ini juga mengandung B12 yang berperan dalam metabolisme energi. Kandungan tersebut membuat salmon menjadi pilihan makanan yang mendukung kebutuhan energi. Omega 3 juga disebut dapat membantu melawan kelelahan melalui pengurangan peradangan. Next ada daging tanpa lemak. Nah, daging sapi tanpa lemak merupakan sumber protein yang baik dan bagus dikonsumsi dalam jumlah wajar. Nah, jenis daging ini mengandung vitamin B12 dan juga zinc yang berperan dalam proses tubuh mengubah makanan menjadi energi.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Itu ada beberapa kuliner yang mirip sama makanan Indonesia nih, misalnya bakmi yang mirip dengan bakmi ya. Jadi Suriname ini merupakan negara kecil di Amerika Selatan yang memiliki hubungan budaya cukup kuat dengan Indonesia. Nah, kemiripan itu terlihat dari bahasanya, tradisi hingga makanan yang masih populer sampai sekarang. Hubungan tersebut tidak lepas dari kedatangan pekerja asal Jawa ke Suriname dulu ya, di tahun 1890 sampai 1939. Sebanyak 32.965 pekerja dari Jawa itu dibawa ke Suriname ya, dan kemudian membentuk komunitas Jawa di sana ya. Dan warisan kuliner mereka pun juga terus berkembang hingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Suriname. Di sejumlah warung pengunjung masih dapat menemukan ada bakmi ya, ada makanan-makanan Indonesia lainnya. Nah, kali ini kita akan bahas ada 5 makanan khas Suriname yang mirip banget sama hidangan Indonesia. Yang pertama ada bakmi dan bakmi ya. Jadi bakmi ini menjadi salah satu makanan Jawa yang populer di Suriname. Hidangan ini memiliki kemiripan dengan bakmi atau mie goreng yang banyak ditemukan di Indonesia. Bakmi biasanya dibuat dari mie yang ditumis bersama telur, sayuran dan juga daging udang ya. Rasanya gurih dengan warna kecoklatan karena penggunaan kecap yang digunakan dalam memasaknya. Menariknya, versi Suriname ini tidak selalu menggunakan mie seperti di Indonesia. Beberapa sajian bakmi justru menggunakan pasta spaghetti sebagai bahan utamanya. Kemudian ada soto atau memperdua. Ini mirip sama soto ayam ya. Jadi masyarakat Suriname ini juga mengenal hidangan berkuah bernama soto. Nama dan bentuknya mengingatkan kita sama soto ayam yang populer di berbagai daerah di Indonesia. Jadi soto ini dibuat menggunakan kaldu ayam dengan suiran daging, tauge, bihun, telur rebus dan juga bawang goreng. Nah, kuahnya cenderung bening sehingga sekilas mirip banget sama soto ayam. Soto disebut sebagai salah satu hidangan yang dibawa masyarakat Jawa ke Suriname. Kini makanan tersebut bahkan menjadi bagian dari kuliner Suriname dan mudah ditemukan di warung Jawa. Kemudian ada pecel ya. Kalau ini udah pasti tahu ya, mirip sama pecel atau memperdua ya. Jadi di sana pecel tuh juga punya kembaran di Suriname, namanya pecel ya. Pecel, P-I-T-J-E-L ya. Jadi hidangan ini terdiri dari sayuran yang disiram menggunakan saus kacang ya. Sayuran yang digunakan biasanya ada kangkung, tauge, kol, kacang panjang ya. Beberapa versi pijel juga menggunakan okra sebagai bahan pelengkapnya. Terus kemudian ada nasi ya. Jadi di sana itu nasi itu ya umumnya merujuk ke nasi goreng teman berdua ya. Jadi biasanya itu terbuat dari nasi goreng bersama bumbu dan juga kecap ya. Hidangan ini biasanya disantap dengan ayam, sayuran, kacang tanah hingga acar sebagai pelengkapnya. Terus kemudian ada lumpia ya, atau ya kalau kita di Indonesia sebutnya lumpia ya. Di Suriname juga punya camilan bernama lumpia pia yang saat ini juga dikenal di Indonesia. Bentuknya berupa kulit tipis berisi sayuran yang terkadang ditambah daging. Jadi lumpia Suriname ini umumnya berisi sayuran dengan tambahan ayam atau daging sapi yang berbumbu. Nah, camilan ini bisa ditemukan sebagai jajanan yang juga menjadi pendamping hidangan lainnya.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

walaupun ini udah lewat jam makan siang, tapi ini masih termasuk jam makan siang sih, karena masih jam 1 ya. Buat kamu yang dari pagi sibuk dengan berbagai aktivitas, karena waktunya istirahat sejenak dan mengisi kembali energi ya. Jangan lupa makan siang kamu berdua, meskipun ini hari libur, tapi jangan lupa tetap makan ya. Karena biasanya kalau kita bekerja tuh kayak makannya lebih teratur gak sih? Karena selalu ada orang yang ngajak, ayo makan siang bareng kemana gitu ya. Akhirnya kita juga jadi makan siang gitu ya. Dan buat temu perdua yang sudah siap dengan menu favoritnya, selamat makan siang. Semoga makanannya enak, porsinya pas, dan tentunya bisa bikin energi kamu kembali penuh untuk melanjutkan aktivitas sampai sore nanti ya. Pokoknya sambil menikmati makan siang, jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih punya informasi menarik yang sayang banget untuk dilewatkan. Buat kamu para pecinta olahraga, sebentar lagi kita akan hadir dengan informasi olahraga untuk menemani makan siang kamu dari jam 1 sampai jam 2 siang.

0: Baiklah, Prodia mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia Esport FIFA atau FIFA E World Cup 2026 untuk gym football kategori konsol setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA E FC 2026. Dikutip dari FIFA, Indonesia mengunci slot di partai puncak kompetisi level Asia tersebut lantaran mampu mengalahkan tuan rumah Malaysia pada semifinal Jumat 21 Agustus yang berlangsung di Kuala Lumpur. Indonesia yang diperkuat oleh Elga Cahya Putra dan juga Muhammad Akbar Paudi menundukkan lawannya dengan keunggulan agregat 2-1. Pada pertandingan pertama Indonesia kalah 0-1, namun pada laga kedua Elga dan Paudi tampil dominan dengan menang 2-0. Pada final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan berhadapan dengan Jepang yang di empat besar membungkam Yordania. Jepang yang pada laga pertama secara mengejutkan takluk 0-3 dari Yordania mampu bangkit di pertandingan kedua dan berjaya 5-0. FIFA E World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia pada ajang tersebut secara beruntun. Pada tahun 2024, Indonesia bahkan berhasil menjuarai FIFA E World Cup 2024 untuk kategori konsol Gym E Football. Setahun kemudian, skuad Garuda menjadi tim terbaik keempat. Sejatinya, Indonesia juga mengirimkan Atra di kejuaraan Continental Esports AFC 2026 untuk kategori mobile juga Gym E Football. Akan tetapi, dua pemain E Football mobile tanah air ada Alvin Pratama dan juga Yoga Adi Salasa dikalahkan tim Thailand di perempat final. Pada sektor e-football mobile itu Indonesia sempat menduduki peringkat 8 terbaik pada FIFA E World Cup 2026.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Prodia FM.
3: Adik mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
7: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
2: Teman terbaik kamu,

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Sedia

Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Informasi olahraga selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia menelan kekalahan dengan skor 2-5 saat menghadapi klub Spanyol Noya ketika melakukan uji coba di Noya Spanyol Jumat waktu setempat. Noya mengemas kemenangan berkat gol dari Charlie Biel, ada David Pazos juga dan juga Kuman, sedangkan Indonesia sempat membalas melalui Samuel Eko serta Firman Adriansyah. Demikian catatan dari FFI. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Oporto Ferrol FS pada pertandingan perebutan tempat ketiga di Noya Spanyol pada hari ini Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Noya unggul cepat ketika laga baru berjalan 1 menit melalui gol Charlie yang memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Indonesia sehingga skor berubah menjadi 1-0. Tim tuan rumah dapat menggandakan keunggulan pada menit kedua setelah umpan Charlie dapat dikonversikan menjadi gol oleh Bill sehingga skor berubah menjadi 2-0. Setelah tertinggal 2 gol, Indonesia berupaya untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan, akan tetapi upaya yang mereka lakukan masih belum bisa masuk ke gawang Noya. Indonesia sempat memiliki peluang lewat tendangan yang dilepaskan oleh Muhammad Iqbal, namun bola masih dapat dihalau oleh kiper Noya, Divanti. Noya menambahkan keunggulan mereka menjadi 3-0 pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak oleh David Pazos memanfaatkan umpan terobosan dari Ruby. Indonesia berusaha memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memangkas ketertinggalan, akan tetapi hingga babak pertama usai, skor 3-0 untuk keunggulan Noya tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Indonesia kembali berupaya untuk menciptakan gol, namun belum ada peluang yang membahayakan untuk gawang Noya. Noya dapat menambah keunggulan mereka menjadi 4-0. Melalui tendangan jarak jauh, David Pazos menyambar bola liar di luar kotak penalti pada menit ke-26. Meski telah tertinggal 4 gol, Indonesia enggan menyerah dan sempat memiliki peluang berbahaya melalui tendangan Rio Pangestu yang membentur tiang gawang Noya. Noya dapat menambah keunggulan mereka setelah umpan dari silang dari Ruby dapat dimanfaatkan menjadi gol oleh Kuman sehingga skor berubah 5-0 pada menit ke-34. Selang beberapa semenit berselang, Indonesia dapat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-5 lewat gol yang diciptakan oleh Samuel Eko setelah menerima umpan dari Reza Gunawan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

Baiklah, Bro, di informasi selanjutnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terus mendorong pertumbuhan talenta putri usia muda melalui pengalaman bertanding dan berlatih di level internasional, termasuk perjalanan tim nasional putri Indonesia U17 dari Clairefontaine, Prancis, ya. Dukungan PSSI hadir dalam bentuk pengalaman nyata di dalam dan juga di luar negeri. Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Para pemain menjalani pemusatan latihan di Clairefontaine melalui kolaborasi PSSI dan Federasi Sepak Bola Prancis pada 3 sampai 9 Mei 2026. Setelah dari Prancis, para Serikandi Muda Indonesia mendapat kesempatan menguji kemampuan dalam Cavino Serikandi Merdeka Cup 2026 pada 14 hingga 23 Agustus di Super Soccer Arena Kudus. Dalam turnamen yang mempertemukan 8 tim dari 7 negara Asia di Indonesia, menurunkan Garuda Pertiwi yang dilatih oleh Timo Skeuneman dan Putri Nusantara yang ditangani Takumi Taniguchi. Yang menjelaskan turnamen menjadi ruang untuk melihat perkembangan pemain secara menyeluruh, mulai kemampuan teknis dan pemahaman taktik hingga pola hidup, sikap, mentalitas, dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan. Pemain Garuda Pertiwi Ayla Devakala Ahisma mengatakan kesempatan tampil dalam kompetisi internasional membuat dirinya dan rekan-rekannya semakin memahami tuntutan sepak bola di level tertinggi.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngomong?

Wetong Pro 2 mengawali informasi entertainment kali ini datang dari Jennie Blackpink, teman Pro 2 yang mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis di tanggal 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pada pukul 13 waktu Korea setempat dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jennie ya. Jadi agensi Jennie itu mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jennie. Agensi juga menyebut EP terbaru tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jennie untuk para penggemarnya. Fallen Angel nantinya akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel, ada Heaven, terus ada Less Than a Lover juga. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than a Lover ini telah dirilis lebih dulu ya sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jennie di tanggal 24 Juli lalu ya, teman Pro 2. Dan Jennie sendiri merupakan salah satu anggota Blackpink yang juga aktif mengembangkan karir solonya di industri musik internasional. Sebelumnya ia juga sudah merilis album solo Ruby yang memperlihatkan eksplorasi musiknya di luar aktivitasnya bersama Blackpink. Nah, album Ruby ini menghadirkan sejumlah lagu nih, termasuk ada Mantra, ada Love Hangover, kemudian Extra L, dan juga Like Jennie yang menjadi bagian dari proyek solo tersebut. Album itu turut menandai perjalanan Jennie dalam membangun identitas musiknya sebagai penyanyi solo. Nah, sepanjang karir solonya, Jennie juga telah berkolaborasi dengan sejumlah musisi internasional melalui berbagai proyek musik lagu seperti Dracula dengan Tame Impala, dan kolaborasi tersebut juga memperlihatkan upayanya mengeksplorasi beragam karakter musik dalam perjalanan karir solonya ya. Dan melalui EP Fallen Angel ini, Jennie akan kembali memperkenalkan sisi personalnya melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi dirinya. EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel, Heaven, dan juga Less Than a Lover ini akan rilis perdana pada 28 Agustus 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah, sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Baik teman Pro 2 penggemar dangdut ya, terutama penggemar King Nasar ya, teman Pro 2 mungkin harus bersenang hati teman Pro 2 karena King Nasar itu katanya akan menggelar konser tunggal perdana bertajuk King Nasar Konser Lost in the Jungle pada 7 November 2026. Konser tersebut berlangsung di Istora Senayan Jakarta dengan konsep pertunjukan bernuansa petualangan di tengah hutan ya. Pertunjukan ini menjadi momen istimewa karena menandai konser solo pertama King Nasar sepanjang perjalanan musiknya. Dan Bos Kreator menghadirkan konser tersebut bersama Vindes dengan aransemen musik khusus dari Erwin Gutawa Orkestra Temu Pro 2. Kolaborasi itu juga memadukan harmoni orkestra dengan karakter dangdut King Nasar yang dikenal energik dan penuh warna. Konsep tersebut diharapkan menghadirkan pengalaman audio visual berbeda bagi para penonton melalui perpaduan musik dan juga atmosfer panggung. Dalam poster resminya, King Nasar terlihat mengenakan kostum bermotif loreng dan mahkota dengan latar suasana hutan. Tampilan tersebut memperkuat konsep Lost in the Jungle yang menjadi tema konser tunggal perdana dari King Nasar. Tiket konser dijadwalkan akan dijual di tanggal 28 Agustus 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui penjualan resmi promotor, dan promotor menyediakan 6 kategori tiket dengan harga yang disesuaikan berdasarkan posisi area dan juga tempat duduk penonton ya. Seluruh harga tiket yang ditampilkan promotor belum termasuk pajak pemerintah dan biaya layanan tambahannya. King Nasar melalui konsep ini siap membawa karakter panggungnya ke pertunjukan solo dengan konsep yang lebih besar.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

informasi bagi para pecinta K-pop, terutama fansnya NCT Dream, temu bro 2 yang dimana NCT Dream ini melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Rainjun, Jeno, Jaemin, Chandler dan juga Jisung memperpanjang kontrak eksklusifnya bersama SM Entertainment. SM Entertainment mengkonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut menyusul Haechan yang lebih dahulu memperbarui kontraknya bersama agensi pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Keputusan tersebut mencerminkan ikatan kuat serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama. Para anggota juga disebut memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup. NCT Dream sendiri debut pada tanggal 25 Agustus 2016 dan selama satu dekade menyampaikan pesan harapan melalui energi serta semangat mereka. SM Entertainment menyebut grup tersebut terus berkembang dan berevolusi hingga menjadi salah satu grup K-pop terkemuka. Dan selama perjalanan tersebut, NCT Dream disebut telah mewujudkan berbagai impian melalui perkembangan dan pencapaian bersama. SM Entertainment turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota atas berbagai pencapaian mereka selama satu dekade perjalanan. Agensi juga menyampaikan terima kasih kepada penggemar NCT Dream di seluruh dunia atas dukungan yang terus diberikan. Menurut SM Entertainment, dukungan tersebut menjadi salah satu sumber kekuatan penting sepanjang perjalanan grup.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: memperhatikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kah? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Ya, informasi selanjutnya datang dari The Massive No. 2 yang baru-baru ini menyiapkan tur Asia bertajuk Asia Home Run sebagai langkah baru setelah resmi menjadi band independen. Tur ini akan membawa mereka tampil di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura sebelum ditutup di Jakarta. Tur tersebut menjadi perjalanan penting bagi The Massive selama 23 tahun berkarir bersama. Rangkaian Asia Home Run juga menjadi penanda babak baru setelah mereka resmi berstatus independen pada Mei 2026. Vokalis The Massive Vanderian mengatakan tur tersebut memiliki arti khusus bagi perjalanan band. Ia menyebut The Massive ingin memperluas perjalanan musiknya dan tidak hanya berkarya untuk pendengar di Indonesia. Ya. Nama Asia Home Run sendiri dipilih karena The Massive akan memulai perjalanan dari sejumlah negara Asia. Setelah menyelesaikan rangkaian pertunjukan tersebut, mereka akan kembali ke Indonesia dan menutup tur di Jakarta pada Desember 2026. Rian mengatakan The Massive juga akan membawa materi baru dalam rangkaian tur tersebut. Lagu-lagu terbaru mereka direkam di Los Angeles dan juga London sebagai bagian dari persiapan album berbahasa Inggris. Menurut Rian, langkah tersebut menjadi bagian dari perjalanan musikal The Massive. Band yang telah merilis 8 album penuh dengan 3 album live itu ingin terus bereksplorasi tanpa terpaku pada karya-karya terdahulu. The Massive sendiri berharap materi baru tersebut dapat memberikan warna berbeda bagi pendengar lama. Mereka juga membuka peluang untuk menjangkau pendengar baru melalui karya-karya terbaru.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Kocok banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Metro Produa Rans Entertainment resmi menjadi salah satu promotor tour The Massive Asia Home Run yang membawa band tersebut tampil di 5 negara. Tour tersebut menjadi pengalaman baru bagi Rans Entertainment dalam menangani konser band besar Indonesia di luar negeri. Nagita Slavina, perwakilan Rans Entertainment, mengaku bangga dapat terlibat dalam perjalanan The Massive. Ia menyebut kesempatan tersebut menjadi pertama kali Rans Entertainment menjadi promotor untuk band sebesar The Massive. Ya. Melalui Asia Home Run, Rans Entertainment akan membawa The Massive menyambangi Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan juga Malaysia. Rangkaian tersebut kemudian ditutup dengan pertunjukan di Jakarta. Nagita mengatakan Rans sendiri ingin menghadirkan pengalaman konser The Massive secara langsung kepada penggemar di Asia. Penonton nantinya dapat menikmati lagu-lagu lama sekaligus karya terbaru dari The Massive. Ia berharap konser tersebut dapat memperkuat hubungan The Massive dengan penggemarnya di luar Indonesia, dan Rans juga ingin perjalanan ini membuka peluang munculnya penggemar baru bagi The Massive di sejumlah negara Asia. Nah, kita menilai pengalaman menonton konser secara langsung dapat membuat penggemar semakin dekat dengan musisi. Tour Asia Home Run sendiri akan dimulai di Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026. Setelah itu The Massive dijadwalkan tampil di Hong Kong pada 1 November dan di Singapura tanggal 9 November 2026. Perjalanan berlanjut ke Malaysia tanggal 20 November 2026 dan rangkaian Asia Home Run kemudian ditutup melalui pertunjukan di Tenis Indoor Senayan Jakarta pada 5 Desember 2026.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Battle Pro 2 ada aksi Agnes Mo dan juga Anggun menggunakan kerabit ya Temu Pro 2 dalam serial Richard season 4 yang mencuri perhatian Temu Pro 2. Jadi senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut sekaligus memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada penonton internasional. Dan melansir dari Visit Indonesia, kerabit sendiri merupakan senjata tradisional dengan bentuk melengkung yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau. Bentuk khas tersebut membuat kerabit memiliki tampilan berbeda dibandingkan senjata tradisional Indonesia lainnya. Kerabit dikenal sebagai senjata tradisional asal Minangkabau yang kemudian dibawa oleh para perantau ke berbagai daerah lain. Dalam perkembangannya, kerabit juga dikenal luas sebagai salah satu senjata yang digunakan dalam seni bela diri. Ciri utama kerabit terletak pada bilahnya yang melengkung menyerupai bentuk cakar seekor harimau. Desain tersebut membuat kerabit memiliki bentuk yang khas dan mudah dikenali dari senjata tradisional lainnya. Dan melansir dari Good News from Indonesia yang merujuk pada buku sejarah di Eropa, tentara di Indonesia pada masa lalu itu membawa keris dan tombak sebagai senjata utama. Nah, kerabit ini digunakan sebagai pilihan terakhir ketika senjata lain habis, hilang, dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Penggunaan kerabit dalam pertarungan jarak dekat juga dianggap membutuhkan keberanian dan kemampuan bela diri. Karena itu senjata ini juga memiliki kesan gagah serta identik dengan keahlian penggunanya. Popularitas kerabit memuncak pada tahun 2005 ketika perusahaan besar Amerika Serikat Emerson Knives dan juga Strider Knife Memproduksi kerabit secara massal. Kemudian kerabit menjadi salah satu senjata wajib militer dunia seperti militer Indonesia, Malaysia hingga Kanada dan juga United States ya. Dan selain memiliki fungsi dalam seni bela diri, kerabit juga berkembang menjadi benda koleksi bersejarah. Nilai tersebut semakin kuat karena pembuatan kerabit tradisional masih mempertahankan keterampilan yang diwariskan antar generasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: hari yang ditunggu tiba ya. Kita sudah sampai di penghujung hari Sabtu. Setelah melewati aktivitas selama satu minggu, sekarang waktunya kita menikmati suasana yang lebih santai ya. Bentar lagi kita akan menyambut malam minggu. Temu Prodio tinggal beberapa jam lagi. Ada yang mungkin sudah bersiap-siap untuk keluar rumah, memilih nongkrong bareng sama teman-teman, ketemu sama teman-teman ya, menikmati kuliner, kafe-kafe cantik ya, jalan-jalan bersama keluarga, atau mungkin sudah punya agenda bersama orang tersayang ya. Tapi ada juga yang mungkin ya malam hari ini memilih untuk tetap di rumah. Itu gak masalah juga Temu Pro 2, karena menikmati malam minggu itu gak harus selalu keluar rumah ya. Bisa jadi kamu di rumah aja, rebahan, nonton film, istirahat, makan makanan favorit kamu, main game, atau sekedar menikmati secangkir kopi sambil dengerin radio kesayangan kamu RRI Pro 2 Sorong ya. Dan buat kamu yang malam ini sedang dalam perjalanan, sore ini maksudnya ya, hati-hati di jalan, jangan terburu-buru, tetap fokus dan nikmati perjalanan kamu. Karena biasanya kalau sudah semakin sore itu volume kendaraan juga makin banyak ya, Temu berdua. Buat kamu yang lagi nongkrong bareng sama teman-teman, jangan lupa jaga suasana, gak tetap menyenangkan, tertawa boleh, bercanda boleh, tapi tetap saling menghargai dan menjaga keamanan ya. Oke, Temu berdua, sekali lagi kang ucapin happy weekend. Semoga malam minggumu ini menjadi malam minggu yang menyenangkan dan tak terlupa. Pokoknya Eka masih akan hadir dengan deretan lagu-lagu spesial untuk Temu Pro 2 semuanya. Tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Y si ya no

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

masih ditemani sama Eka. Kali ini kita ada di segmen Sore Ceria ya, Temu Produk, karena udah jam 4 sore. Yang gak terasa ya, kayaknya baru tadi jam 11 Eka menyapa Temu Produk. Tiba-tiba udah sore aja nih Temu Produk. Dan serunya sore hari ini, boleh lah ya dibilang malam minggu gak sih Temu Produk? Walaupun malamnya belum tiba, tapi suasana malam minggunya tuh udah terasa gitu ya. Pasti jantung Temu Produk juga udah dagdikduk bagi kamu yang merencanakan ketemu sama pasangan kamu ya, atau mau kencan gitu ya. Akhirnya tiba juga malam yang ditunggu-tunggu ya. Tapi buat kamu yang malam hari ini pengen menikmati weekend tanpa bikin dompet menangis ya, tenang Temu Produk, karena abis ini Eka mau kasih kamu kayak apa ya, tips gitulah ya buat kamu Temu Produk. Kadang kita terlalu berpikir ya, kalau mau menikmati malam minggu tuh harus pergi ke tempat yang hits gitu ya, makan di tempat makan yang mahal gitu ya, nongkrong di tempat yang lagi viral gitu ya. Padahal banyak banget sebenarnya aktivitas sederhana yang bisa dilakukan dengan budget yang minim, bahkan hampir tidak mengeluarkan uang sama sekali itu Temu Produk ya. Misalnya nih, buat kamu yang suka suasana santai, kamu bisa cari tempat yang nyaman, bawa makanan, minuman dari rumah, duduk santai, ngobrol sama teman atau keluarga di teras rumah aja lah ya Temu Produk, sambil menikmati suasana malam. Sederhana, tapi kalau teman ngobrolnya seru, kamu bisa lupa waktu loh Temu Produk. Terus ada lagi nih tips lainnya nih, atau kalau kamu lebih suka menghabiskan waktu di rumah, kamu bisa movie night Temu Produk ya. Jadi kamu bisa pilih film favorit kamu ya, siapkan camilan sederhana, matikan lampu, bikin suasana rumah itu seperti bioskop pribadi. Kayaknya seru banget ya. Bedanya kalau di rumah kamu bebas pause filmnya kapan aja dan gak perlu bayar tiket ya. Dan Eka tuh sebenarnya pengen banget beli kayak apa ya, pengen beli layar tancep. Bukan ya, tapi kayak beli proyektor kecil mini gitu Temu Produk, yang Eka bisa putar di dalam kamar gitu. Cuma belum kesampaian nih sampai sekarang, gak tahu kenapa ya. Kalau mau check out tuh suka kayak sayang gitu uangnya gitu Temu Produk. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir butuh juga, butuh buat istilahnya bisa menghemat lah ya, buat berinvestasi. Biar malam minggu kita gak boring gitu ya, jadi bisa nonton film tapi layarnya agak sedikit lebar ya. Buat kamu yang punya teman dekat, kamu bisa nongkrong hemat, gak harus di kafe ya. Sekarang ini tuh di Sorong tuh udah banyak tempat-tempat nongkrong di pinggir-pinggir jalan yang memang menyediakan kopi juga, tapi versi UMKM ya, dan gak kalah nikmat juga sama yang di kafe ya Temu Produk ya. Pokoknya asalkan ditemani sama teman ya, ngobrolnya seru, malam minggunya pasti akan berkesan ya. Dan buat kamu yang punya pasangan, coba malam ini bikin date sederhana ya. Bisa masak bareng, beli makanan favorit untuk dibawa pulang, jalan-jalan menikmati suasana kota, sekedar duduk berdua sambil ngobrol tentang hal-hal yang selama ini belum dibicarakan ya. Kira-kira Temu Produk udah punya apa nih, apa namanya, rencana apa di malam minggu ini? Apalagi sekarang itu malam minggunya kayaknya kurang pas gitu ya Temu Produk, karena di akhir bulan lah ibarat kata gitu ya, bukan di awal bulan. Jadi uangnya nipis, tapi kita juga butuh healing gitu Temu Produk ya. Jadi kalau misalnya malam ini saldo rekening kamu lagi berkata, tolong jangan macem-macem dulu. Dengar baik-baik, kamu gak perlu memaksakan diri hanya demi mengikuti gaya hidup orang lain ya. Jangan sampai satu malam minggu yang seru itu membuat Senin kamu berubah jadi malam minggu yang penuh penyesalan, karena dompet kamu sudah tidak bersahabat ya. Lebih baik sederhana tapi bahagia daripada mewah tapi setelahnya stres karena mikirin saldo rekening terus Temu Produk ya. Oke Temu Produk, kan masih ada menemani kamu semuanya sampai jam 6 sore. Tentunya kan masih akan menyajikan deretan lagu-lagu untuk Temu Produk semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Produk Sorong, teman terbaik kamu.

0: Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, sekali lagi Kang ucapin happy weekend buat kamu semua, teman perdua dimanapun kamu berada. Saatnya Eka bacain requestan dari para penggemar ya, dari para pendengar maksudnya ya. Itu ada Kak Lara Purnama Sari yang mau request lagunya Gita Gutawa ya, ada Ayo Come On ya. Sebenarnya lagu ini agak sedikit lama ya, ini zaman kalau gak salah sih waktu Eka masih sekolah ya. Masih sekolah, dan pas Kak Lara ini request, tiba-tiba memori Eka langsung berputar gitu ya, berputar ke zaman-zaman dulu Eka masih sekolah, zamannya Eka muter radio kalau enggak DVD gitu tuh, Mempro 2, di mana ada sekumpulan lagunya Gita Gutawa termasuk Ayo Come On ini, itu Mempro 2 ya. Jadi kita langsung aja puterin buat Kak Lara Purnamasari ya. Purnamasari benar, oke. Buat Kak Lara Purnamasari ini dia ada Gita Gutawa, Ayo

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform

0: informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

Tapi kok rasanya males kemana-mana ya teman berdua. Bukan karena capek ya, bukan juga karena gak punya teman, tapi karena satu alasan yang saat ini mungkin familiar dan relevan. Alasannya karena lagi bokek ya. Maklum di akhir bulan teman berdua. Tenang, kamu gak sendirian. Pasti di luar sana juga banyak orang yang mengeluh demikian ya. Kok pas banget ya malam minggu ini, pas juga sama akhir bulan gitu ya. Maksudnya gak akhir bulan banget sih, tapi mendekati akhir bulan ya. Ya memang ada kalanya kita melihat orang-orang mulai keluar rumah ya, nongkrong, terus makan di tempat favorit, jalan-jalan, menghabiskan malam bersama pasangan. Sementara kita cuma rebahan ngelihat story mereka sambil berkata dalam hati, wah kayaknya seru banget ya. Lalu ngecek saldo rekening nih, terus langsung milih rebahan lagi karena saldo rekening berteriak histeris ya teman berdua. Tapi sebenarnya gak ada yang salah ya dengan memilih diam di rumah ketika kondisi keuangan lagi tidak memungkinkan ya. Pokoknya intinya jangan sampai hanya karena ingin terlihat ikut tren aja gitu ya, kita malah memaksakan diri mengeluarkan uang yang sebenarnya sedang dibutuhkan untuk keperluan lain ya. Kalau memang lagi bokeh ya istilahnya, justru malam ini bisa jadi kesempatan kamu untuk menikmati malam minggu versi hemat ya. Tadi aku udah jelasin panjang lebar caranya gimana supaya malam minggu ini bisa tetap berhemat tapi seru gitu teman pro 2 ya. Jadi gak perlu ke tempat yang mahal, gak perlu mengeluarkan atau memaksakan diri mentraktir orang lain ya. Cukup di rumah aja, cari cemilan, makanan yang tersedia, sambil nonton film, main game, ngobrol sama keluarga ya. Kalau punya teman sama-sama lagi ngiri juga, bisa juga bikin acara sederhana, patungan makanan misalnya ya, ngopi di rumah, main game, atau sekedar ngobrol sampai lupa waktu ya. Karena yang bikin seru itu sebenarnya bukan mahalnya tempatnya ya, tapi orang-orang yang bersama kita ya. Dan yang bagi kamu yang punya pasangan, jangan gengsi ya. Kalau misalnya kondisi keuangan kamu lagi pas-pasan, kamu bisa bilang dengan jujur ya. Misalnya malam ini kita santai di rumah aja yuk, lagi pengen hemat nih misalnya ya. Kalau dia memang mengerti, harusnya itu bukan jadi masalah ya teman pro 2. Bahkan mungkin malam minggu sederhana seperti makan mie instan misalnya ya, atau nonton film di rumah, atau ngobrol sambil menikmati suasana malam, itu justru bisa menjadi kenangan yang lebih berkesan ya. Karena kondisi keuangan seseorang itu bisa berubah teman pro 2. Bisa jadi ya hari ini kita bokeh ya karena akhir bulan katanya, tapi besoknya mungkin beberapa hari ke depan kita ada rezeki datang yang berasal dari arah yang tidak terduga gitu ya. Yang penting jangan sampai karena gengsi kita mengambil keputusan yang membuat kondisi itu semakin sulit ya. Jadi kalau misalnya malam hari ini kamu memilih rebahan ya, karena saldo rekeningnya lagi tipis ya, nikmati aja teman berdua. Kita gak perlu iri melihat orang lain yang lagi jalan-jalan, gak perlu merasa hidup kamu membosankan, dan gak perlu memaksakan diri hanya demi satu malam minggu ya. Anggap aja malam ini tuh sebagai malam minggu untuk dompet beristirahat ya. Besok atau minggu depan kalau misalnya kondisinya sudah lebih baik, kondisi keuangannya udah cukup, udah lumayan, baru kita pikirkan kira-kira mau menghabiskan uang itu untuk apa gitu teman pro 2 ya. Pokoknya untuk sekarang ya cukup cari kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menyenangkan tapi tetap hemat teman pro 2.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 9,7 FM, Temu Pro 2 masih ditemani sama Eka di Sore Ceria ya. Pernah gak sih Temu Pro 2 merasa lelah secara emosional ya, meski tidak melakukan aktivitas fisik yang berat? Atau mungkin kamu merasa kayak pengen marah terus gitu ya, padahal cuma gara-gara masalah sepele? Jika iya, itu bisa menjadi sinyal bahwa kamu tuh mulai kehilangan koneksi dengan diri kamu sendiri, Temu Pro 2. Apalagi di tengah tuntutan pekerjaan, kemudian keluarga, dan juga interaksi sosial yang tiada henti, memahami arti me time itu menjadi sangat krusial bagi setiap orang, Temu Pro 2.
1: Bersamamu.
0: Jadi Eka saranin buat Temu Pro 2 yang lagi ngalamin hal yang Eka sebutin tadi, mungkin solusinya adalah dengan me time ya, Temu Pro 2. Jadi me time itu seringkali disalahpahami sebagai bentuk keegoisan ya, dan tindakan membuang-buang waktu. Padahal katanya nih, secara medis dan psikologis, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu adalah kebutuhan dasar untuk menjaga stabilitas mental ya. Tanpa waktu jeda yang cukup, otak dan tubuh akan terus berada dalam mode on, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang itu bisa memicu burnout ya, hingga gangguan kecemasan, Temu Pro 2. Memahami dan mempraktikkan me time bukan hanya soal bersenang-senang ya, tetapi soal pemulihan energi. Jadi dengan memberikan ruang bagi diri sendiri, kamu memberikan kesempatan bagi sistem syaraf kamu untuk beristirahat dan stimulasi luar yang berlebihan. Hal ini akan berdampak positif pada cara kamu berinteraksi dengan orang lain dan produktivitas harian kamu, Temu Pro 2. Jadi sebenarnya apa sih itu me time, Temu Pro 2? Jadi secara harfiah ya, artinya me time ini adalah meluangkan waktu khusus untuk diri sendiri tanpa gangguan dari orang lain atau tuntutan eksternal. Ini adalah momen di mana kamu memegang kendali penuh atas apa yang ingin kamu lakukan, atau bahkan tidak melakukan apapun sama sekali ya. Jadi me time itu tidak harus berarti mengasingkan diri ya, ke tempat yang mahal, ke gunung, ke hutan, ke tempat yang sepi banget gitu ya, Temu Pro 2. Tapi me time ini bisa sesederhana duduk diam menikmati secangkir teh di pagi hari sebelum semua orang bangun ya, masuk ke dalam kamar, nonton film ya kan, terus menikmati kesendirian secara sadar gitu ya. Berbeda dengan kesepian ya. Kalau kesepian itu sifatnya menyakitkan ya, Temu Pro 2. Kesepian itu bukanlah sebuah pilihan gitu ya. Tapi kalau me time itu memang kita sendiri yang memilih untuk mendapatkan rasa tenang gitu ya. Nah, saat melakukan me time, kamu melepaskan peran sosial kamu, baik sebagai orang tua, karyawan, pasangan, anak, dan kembali menjadi diri sendiri secara utuh ya. Dan penting untuk dicatat, Temu Pro 2, bahwa esensi dari me time ini adalah kualitas ya, jadi bukan kuantitas ya. Jadi meluangkan waktu 15 menit secara konsisten aja nih setiap hari itu lebih efektif daripada kamu meluangkan waktu satu hari penuh namun hanya dilakukan sesekali dalam setahun ya. Jadi kunci utamanya adalah kehadiran penuh saat menikmati waktu tersebut ya. Abis ini kita akan bahas ya, Temu Pro 2, soal manfaat me time bagi kesehatan mental dan juga fisik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, senang teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: FM.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

0: akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Betong Prude masih lanjut ya, kita ngebahas soal me time yang ternyata bagus banget buat kesehatan mental dan juga fisik ya. Karena pada dasarnya ya, banyak orang yang merasa bersalah ya kalau lagi pengen sendirian, takut banget dijudge sama orang lain. Kok kamu pengen sendirian aja sih? Ayo dong sini gabung main-main ya, kita have fun, seru-seruan gitu ya. Tapi kita gak bisa menyangkal dalam diri kita, aku tuh pengen sendiri sebenarnya, bukan karena gak mau gabung sama yang lain, bukan karena sombong gitu ya, tapi karena memang pengen recharge energi aja gitu teman Pro 2. Iya sih, penelitian juga menunjukkan bahwa me time itu ternyata punya segudang manfaat kesehatan yang tidak bisa disepelekan ya teman Pro 2. Yang pertama adalah bisa menurunkan kadar stres atau kortisol ya. Karena tidak dipungkiri interaksi sosial dan tuntutan pekerjaan terus-menerus itu bisa memicu produksi hormon kortisol atau hormon stres ya. Dan me time ini memberikan sinyal pada sistem saraf parasimpatis untuk aktif yang membantu menurunkan detak jantung dan memberikan rasa rileks ya. Ini adalah cara alami untuk mencegah kelelahan mental yang kronis teman Pro 2. Terus yang kedua adalah meningkatkan kreativitas dan juga konsentrasi. Karena otak manusia itu membutuhkan waktu tenang untuk memproses sesuatu dan menghubungkan ide-ide baru. Nah, tanpa gangguan dari luar, pikiran kamu itu bisa berkelana dengan bebas ya. Banyak penemuan besar, solusi dari masalah itu muncul gitu ya saat seseorang tuh lagi dalam kondisi rileks dan juga sendirian ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah memperbaiki hubungan sosial. Memang sih kayaknya kedengarannya kontradiktif ya teman Pro 2, namun menghabiskan waktu menjauh dari orang lain itu justru bisa membuat hubungan kamu dengan mereka tuh menjadi lebih baik ya. Karena kita gak bisa maksa juga ya kalau kita berinteraksi dengan orang lain sedangkan mood kita tuh lagi berantakan. Takutnya nanti malah jadi berantem, takutnya nanti ada salah paham, miskom dan lain sebagainya ya. Nah, saat kebutuhan emosionalmu terpenuhi melalui me time, kamu akan memiliki lebih banyak kesabaran ya, punya energi positif untuk dibagikan kepada orang-orang tersayang ya. Kamu jadi menjadi versi terbaik diri kamu gitu ya saat berinteraksi kembali dengan orang lain ya. Terus manfaat selanjutnya itu bisa mengenal diri sendiri dengan baik ya. Karena memang seringkali kita membuat keputusan itu berdasarkan ekspektasi orang lain ya, dan me time ini memberimu ruang untuk merefleksikan nilai-nilai pribadi, keinginan, tujuan hidup tanpa pengaruh suara-suara dari luar ya. Ini adalah proses penting dalam pembentukan kepercayaan diri teman Pro 2 ya. Dan bonus ya buat teman Pro 2, tanda-tanda nih kalau kamu udah mengalami burnout dan memang udah saatnya kamu itu me time ya teman Pro 2, itu adalah ketika kamu ngerasa lelah terus-menerus meski kamu tuh udah tidur cukup teman Pro 2. Terus yang kedua, kamu bisa kehilangan minat dan hobi yang biasanya kamu sukai, tiba-tiba kayak malas aja gitu ya mau melakukan apa yang biasanya kamu lakukan gitu ya. Terus yang ketiga adalah menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung sama hal-hal kecil. Terus yang keempat adalah kesulitan berkonsentrasi pada tugas-tugas sederhana. Nah, itu saatnya teman Pro 2 me time ya. Jadi jangan paksakan diri sendiri. Kalau memang kamu udah ngerasa capek banget secara mental, secara psikis, kamu boleh banget istirahat, kamu boleh mengambil jeda waktu untuk diri sendiri teman Pro 2.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pradio tadi udah ngebahas ya, pokoknya tanda-tanda kalau kamu udah ngalamin burnout dan butuh me time ya. Sekarang kita ngebahas soal cara melakukan me time yang berkualitas di tengah kesibukan ya. Banyak orang yang beralasan tidak punya waktu ya, tapi me time itu adalah tentang prioritas sih teman Pradio ya. Jadi kamu bisa melakukan cara-cara sederhana yang mungkin bisa kamu lakukan teman Pradio ya. Yang pertama, kamu bisa melakukan digital detox ya, atau matikan semua perangkat elektronik selama 30 menit, jauhi media sosial yang seringkali menjadi sumber perbandingan dan juga kecemasan tersembunyi ya. Soalnya kalau kita lihat media sosial ya, kadang-kadang kita suka panas hati gak sih teman Pradio kalau kita ngelihat kayak kok orang lain kayaknya bahagia banget ya di media sosial ya, bisa healing kesana kemari gitu ya. Jadi kalau bisa matikan dulu biar kamu tuh gak cemas dan tidak mudah membandingkan diri kamu dengan orang lain ya. Terus kalau bisa sih lakukan hobi yang menenangkan ya. Jadi lakukan aktivitas yang melibatkan tangan seperti kayak memasak ya, kemudian berkebun, melukis, gambar ya. Aktivitas ini bisa membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang mengganggu ke sensasi fisik yang nyata atau berdua. Kamu juga bisa olahraga ringan ya, jalan santai, jogging ya kan, sambil dengerin musik, sambil dengerin podcast ya. Itu juga merupakan bentuk me time yang menyehatkan fisik sekaligus mental ya. Kemudian bisa juga menulis jurnal ya. Jadi tuangkan semua yang kamu rasakan itu ke dalam kertas ya. Ini adalah cara efektif untuk mengeluarkan emosi yang terpendam ya. Jadi kita kita ulas balik ya. Apa sih ya artinya me time yang sebenarnya? Jadi tadi ya kita udah ngebahas kalau me time itu adalah waktu yang dialokasikan khusus untuk diri sendiri tanpa interaksi atau tuntutan dari orang lain, bertujuan untuk mengisi ulang energi mental dan juga emosional. Kalau untuk durasinya berapa lama ya? Durasinya itu cukup 15-30 menit setiap hari secara konsisten, itu dianggap lebih penting. Yang terpenting itu adalah kualitas kamu ya, me time, daripada kuantitasnya ya. Apakah me time sama dengan bermalas-malasan? Tentu saja tidak ya, karena malas-malasan itu sering kali disertai rasa bersalah dan tidak bertujuan ya. Tapi kalau me time itu tindakan sadar untuk perawatan diri demi kesehatan mental ya. Apa yang harus dilakukan jika ngerasa bersalah saat me time ya? Ingatkan diri sendiri bahwa me time itu adalah investasi ya, atau memperdua, karena dengan merawat diri sendiri kamu akan memiliki kapasitas lebih besar untuk merawat dan mencintai orang lain di sekitar kamu.

udah sampai di sini, sudah tugas akan menemani teman produser dari jam 11 yang tadi ya sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman produser semuanya yang sudah bergabung ya. Dan Eka mengucapkan happy weekend buat kamu semuanya. Selamat malam Minggu ya. Abis ini teman produser akan ditemani sama Kak Karian, cuma nanti di jam 18 waktu Indonesia Timur seperti biasa di hari Sabtu sore ya, karena ada Music Planner yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Saatnya Eka pamit. Terima kasih and see you.

Radio FM teman terbaik kamu teman Radio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radio 2. Tentunya di sore hari ini ditemani sama Ria dia dan kita langsung bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti Musik Planner teman Radio 2. Di mana Musik Planner hadir setiap hari Sabtu dari jam 6 sampai dengan di jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

Sim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 memasuki jam 4 sore. Saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2 sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rionda Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Pro 2, karena gue ditemenin juga sama Mas Rio Nada Bumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Dan okay, kita melihat Monas. Selalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu kita bekerja sama. Terus ngeliat performance pertama kali.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue pas ngeliat, gila ini performnya keren banget.
0: Oh ini.
1: Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Oh iya. Oh aduh.
1: Dan suaranya itu keren. Terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama ngeliat.
0: Oke. Okay. Kita sudah kedatangan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribbon Ryota.
0: Ribbon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribbon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore
2: aku Alan di Ribbon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus
4: aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu, waduh.
1: Jadinya gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak gitu.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan. Gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, "Yo, ini gimana gini-gini?" Aku kasih tahu lah cara-caranya dari dasar.
0: Okay.
1: Bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nada Bumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribbon itu dipegang label namanya HK Production Cinere.
0: Oh.
1: Nah, jadi HK ini sebagai label, Nada Bumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah, termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribbon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke, sekarang kita pengen ngobrol sama Ribbon Ryota ya, dulu kali Mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribbon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribbon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribbon ini kita memang sedang ngeband, tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk. Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Datanglah. Belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Habis itu berjalan. Nah memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribbon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke agregat, ke salah satu agregator, tapi bukan Nada Bumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nada Bumi. Saya masukin, dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Oh, parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
0: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
0: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
0: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi masih on, masih di, belum di verified, apa, belum di approve.
0: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
0: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
0: Sudah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
0: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti ya.
2: Kan covernya enggak boleh sembarangan bisa tayang.
0: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, coy?
2: Ya ini
0: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Memang kesehariannya begini.
2: Memang kesehariannya begini.
0: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
0: Oh, nggak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
0: Bawaan pabrik. Kalau lu gimana nih? Lu dulu nih kan, lu merasa ini banget nggak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita nggak perlu ngomong, weh ngerok nih.
0: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Nah, harus nyetem.
0: harus nyetem ya.
3: Harus nyetem.
0: Oke, kalau Arya.
4: Role model ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
0: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Mandra. Contoh. Ya. Antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan.
0: Iya, Karyo.
4: Bahasa.
0: Karyo sih enggak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu. Tapi emang maksudnya gue sangat, gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya, cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Iya.
0: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayaknya anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu itu.
0: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak Jenal tuh namanya. Oke. Tapi selain Led Zeppelin, cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenarnya?
2: Kita masing-masing beda-beda. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
0: Oke.
2: Gani itu dia ya, influencer tuh ada Mr. Big dan lain-lain.
0: Oke.
2: Arya pun juga sama, dia ada rap terus itu ya klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
0: Oh iya, Mr. Big sih gokil ya.
2: Dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
0: Oh. Untuk,
2: jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
0: Oh iya, benar-benar. Karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha. Oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya. Alpha.
0: Oke, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
0: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman di Purple, Scorpion, aku main.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini. Ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
0: Daripada
1: saya.
0: Iya, betul. Iya, oke.
1: Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
0: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
0: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini dari Aka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
0: Gokil.
1: Gitu.
0: Tapi Om Rio waktu muda pernah nggak sih style kayak gini, yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja
0: nyopet,
1: yang gondrong.
0: Nyopet. Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
0: Oh iya, main rock.
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu, lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam, lalu apa namanya, Biskota kayak gitu.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Wah gokil, gitu. gokil.
1: Bukan berpindah sih, belajar juga jazznya, basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
0: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia, kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia, Indonesia sih tetap
1: Rumah Irama.
0: Pertama. Soalnya dangdut itu.
1: Rock itu.
0: Oh, rock ya. Oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya.
2: Arafik.
0: Iya, dangdut. Cengkok.
2: Bukan cengkok.
0: Oke. Okay.
2: Suara melengkingnya Arafik.
0: Oh, melengking. Oke, okay. Melengkingnya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya God Bless.
0: Ketani. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah mungkin sudah vakum ya. Power metal.
0: Oh iya.
2: Era-era itulah.
0: Oh.
2: Influence kita juga.
0: Iya.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
0: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
0: Belajar vokal rock gitu maksudnya.
1: Untuk menjadi vokal rock.
0: Oh, tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
0: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
0: Iya sih.
1: Kadang-kadang ada yang bisa teriak tapi nggak enak didengar mas.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
0: Iya, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya, ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahun ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Here we go.

0: aja kamu dengerin teman Pro 2. Satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Full album plus hits-hitsnya
0: sebenernya. Plus hits-hitsnya, oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih Om Rio. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi okay, bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya. Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya. Jadi single pertama itu Father. Bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kan kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas yang gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Iya dong, kan di jalan raya. Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Iya.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang, terus kita merasa ngelayang, merasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Okay.
1: Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak, nggak bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok.
0: Mama banget ya kalau itu, mama banget ya.
3: Pinter potong sebentar nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah lihat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Nah ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin, orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Cuma maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor beda itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Oh jadi sebenarnya Bintang Jalan Raya ini tentang hobi lu.
1: Hobi
0: di bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi, karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya oke.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada. Itu terjadilah lagu Father. Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah itu juga yang kita sudah mulai start kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke 7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya. Gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan. Terus apa tadi safety can be fun ya. Tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu dengar itu langsung ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan. Nih dengerin lagunya. Wih. Oke nih aku bilang begitu kan. Nah akhirnya dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya. Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang.
0: Gitu.
2: Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang bener-bener asik sih. Enak dinikmati lah. Gitu. Tetap easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jadi masukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya, yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman Pro 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget ya.
0: Rock banget, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Yeah. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Betul. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ya. Ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gue lagu Highway Star.
0: Okay.
2: Highway Star di Purple.
0: Di Purple.
2: Nah itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gue kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Ini ada rencana bikin MV nggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Yang kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: lebaran Pak Ayah ya, sama
0: Pak Ayah
1: udah ada.
0: Oh.
1: Harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya.
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Bre. Tetetetetet gitu ya.
1: Boleh tuh. Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lo bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rulesnya gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu?
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya, semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lo gimana bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
2: mau ngomongin di sini nggak ya?
0: Boleh, nggak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
2: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang nggak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenarnya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan
0: lah. Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
0: ngejar waktu. Iya. Iya. Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke.
2: Jogja, Solo. Itu. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang tuh.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, yeah, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Rock dangdut. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di lagu 7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita selipin dangdut.
0: Widih. Oke.
1: Ada.
0: Oh iya. Dikira bohong.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke-7 ya?
2: Lagu ke-6 atau ke-7 dan tadi
0: ya. MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio. Yeah, jangan lupa.
1: Yeah. Harus
0: ya. Oke, teman Brodi, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personilnya kenapa mereka gondrong, boleh juga lo tanyain ya. Gue buka di 0811 101 05 ya. Okay.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Okay. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya,
1: panjang banget
0: ya, kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Okay. Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Pak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ.
2: Yes,
0: Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Yeah.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya. Gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja sama di bawah. Iya, masih penasaran gak sih om?
1: Boleh.
0: Nih, itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hip dude tadi ya?
1: Iya.
0: Rock dude bisa, berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah nih, karena rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hip dude juga senang dengar rock dengan ada unsur hip dude-nya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
0: Sah-sah aja. Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh, kita harus bikin seperti ini.
0: Tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn. Karena kan membuat karakter itu sulit mas.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah
0: ya.
1: Ini agak langka loh.
0: Iya. Tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bang Alan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini
3: kasih 5. Ya, dari fontnya aja, handphone. Kelihatan bacanya udah mulai.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa, Gan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan.
0: Nah.
3: Oh, ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh, ya. Oh.

0: Oh, lo berapa sih, Im?
1: 19.
0: Serius? Wah, bohong lo. Beneran?
2: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Saum Rio dong.
2: Iya. Kelas 79.
0: Oh. Berapa ya? Berapa ya?
1: Baru 30 akhir lah ya.
2: 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
1: 30 udah mau habis. Ada
2: 29. Kalau udah umur pada ngelaper.
0: Iya. Drummer.
2: Drummer 3 berapa ya? Ya, segitu.
0: Giliran drummer disebut ya. Giliran orangnya enggak ada disebut ya. Orang pada suruh ngaku umur kagak mau.
1: Lebih kali deh.
2: Ya segituan lah pokoknya lah.
0: Gocap nyampe drummer.
2: Dikit lagi pala 4 juga.
0: Oh, ya masih relatif muda lah ya.
2: Masih
0: muda. Jadi emang dari pertanyaan Lara berarti ya emang ada karakter khusus yang emang ya. Kalau didengerin tuh ya reborn banget lah.
2: Yes, betul.
0: Iya. Itu Lara, namanya siapa nih? Lara Purnamasari. Widih. Kayak Ita berarti ya.
3: Terima kasih.
4: Adi ya.
0: Oh iya, benar juga. Benar juga gitu. Katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
2: Terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi nggak konsisten,
2: ya
0: kan. Nah kalau reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas reborn tuh harus. Ya Mas Rio sendiri udah denger ya, dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah, sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat, nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
4: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau dari Reborn manggung itu heboh semua yang nonton. Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing ya.
2: Alhamdulillah.
4: Ada kali ya.
2: Mecahin gelas kita.
0: Oh serius. yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
0: Seru ya.
4: Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diem-diem aja gitu, gue sih sebel sebenarnya.
0: Iya.
4: Dia jago main gitar tapi dia diem.
0: Terlalu anteng ya.
4: Kalau dia atraktif gitu kan juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
4: Karena kadang-kadang parameter gue nih, mohon maaf ya, gue nonton pernah di depannya Steve Morse, di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: Gila gitu.
4: Bukan gitu, tapi ya ternyata ketemu kayak gini anak muda, udah lah ya, ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
4: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn Burn pasti sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: satu sih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yo, Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokapnya rocker banget ya. Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Gitu. Mm-hmm. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelinnya sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Mm-hmm. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, yeah. Karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis, masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Iya. Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif. Baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu. Gitu. Waktu itu pernah aku bikin aku didaulat untuk main di konser di Singapura. Itu namanya rock. Jadi God bless-nya Singapura sama God bless-nya Malaysia itu gabung. Nah, aku jadi musik direkturnya dulu. Itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya. Oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Eh rambut lu kenapa sih cuy? Oh gitu ya, gue gak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gue akan kayak lo kali ya, megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sambungnya pakai apa? Sambung metal ya.
0: Oh gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Semua yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Gitu. Mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Boleh. Keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar-pendengar lainnya. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Oh ini gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Oke.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar baru nanti muncullah perintilan-perintilannya. Ada metal, ada yang punk gitu.
0: Basic
3: itu rock dulu.
0: Basic rock dulu. Ya yang penting ya. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lo kepoin Instagram Reborn di situ biar tahu juga kira-kira mereka kemana hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng
2: boleh, sangat boleh.
0: Boleh ya?
2: Sangat Reborn boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada. 4.5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Motor boleh mumpul.
2: Boleh, betul.
0: Ada semua
3: ketentuan berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep dong. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai karena band ini otaknya banyak. jadinya harus benar-benar solid.
0: Yeah.
1: Jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena yes. band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Widih, sedap.
1: Anak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Yeah. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam hari ini di jam 7 lewat 2 waktu Indonesia Timur. Di mana kita baru saja mendengarkan musik Brenner langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan kali ini balik ke Pro 2 RRI Sorong ya, teman Radua. Di mana saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan seperti biasa di jam 7 ini itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan buat kamu, dan tentunya nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Selamat hari apa ya nih? Hari Sabtu. Anak-anak muda bilang-bilang malam minggu kah? Selamat menikmati malam minggu ini ya, teman Radua. Buat kamu yang mungkin lagi cari cari makan malam, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin cuma hanya di rumah, yang hanya mungkin baring istirahat, nge-recharge tubuhnya sebelum beraktivitas kembali nanti di hari Senin, teman Radua. Oke, hari Sabtu ini tentunya di tanggal 22 Agustus tahun 2026. Ya, di mana kita tahu kita sudah masuk di minggu ketiga, teman Radua, dan nanti di tanggal 25 itu tanggal merah ya. Kayaknya liburnya agak panjang, teman Radua. Kalian tuh bisa ambil cuti di hari Senin tanggal 24. Jadi sambung ya. Jadi ya lumayan lah 4 hari sampai dengan di tanggal 26 kamu masuk, teman Radua. Oke, lagu pop Indonesia Timur yang bakal mengisi ruang pendengar. Nanti juga ada informasi yang bakal saya update sampai dengan di jam 7. Nanti di jam apa? Di jam 8 maksudnya. Nanti di jam 8 itu ada lagu pop Indonesia dan mancanegara. Jadi kita masuk di jam 7 ini ya, teman Radua.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu salammu, kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang. Mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

0: @_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produa RRI Sorong. Ada informasi pertandingan bola teman Produa, ya, di mana pertandingan bola tersebut itu pada saat final Piala Dunia 2026. Ya, di mana kita tahu pada saat final Argentina melawan Spanyol itu banyak sekali teman Produa, banyak sekali keributan di dalam pertandingan tersebut. Jadi FIFA itu menjatuhkan sanksi kepada 3 pemain Argentina setelah terlibat kericuhan seusai laga final Piala Dunia 2026. Di mana ada Leandro Paredes itu menjadi pemain yang menerima hukuman terberat, yaitu larangan bermain 10 pertandingan disertai denda $10,000 Amerika Serikat. Waduh, 90 ribu ya. Ribu dolar. Satu dolar saya berapa teman Radua? Jadi larangan bermain 10 pertandingan itu menjadi salah satu sanksi terberat FIFA dalam sejarah Piala Dunia, di mana hukuman serupa itu sebelumnya diterima penyerang Uruguay yaitu Luis Suarez setelah insiden pada Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sanksi tersebut, Paredes berpotensi absen selama sekitar 1 tahun teman Radua. Waduh, jadi kalender FIFA saat ini tuh mencatat Argentina memiliki 10 pertandingan hingga Juni 2027. Nah, selain Paredes nih, bek Argentina yaitu Nahuel Molina itu mendapat larangan bermain 7 pertandingan disertai denda $90,000 Amerika Serikat atas keterlibatannya. Nah, sementara itu ada Thiago Almada ya, hanya dijatuhi hukuman 1 pertandingan dan denda $30,000 Amerika Serikat. Tentunya kemarin itu Argentina kalah ya dari Spanyol berkat gol dari gol penentu dari Ferran Torres pada final Piala Dunia 2026. Tentunya dengan hasil tersebut, Spanyol itu resmi meraih juara Piala Dunia keduanya, sekaligus membuat mimpi Argentina back to box kandas teman Radua. Jadi teman Radua jangan kemana-mana ya, masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu di malam minggu ini teman Radua. Dan tentunya saya mau mengingatkan teman Radua yang lagi mobile, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu, fokus di jalan teman Radua, apalagi di malam hari itu di mana-mana pastinya gelap dong malam. Jadi harus hati-hati ya teman Radua, apalagi kamu yang bepergian di luar sana menikmati malam minggu teman Radua. Kayaknya SMC ini rame ya, atau mungkin Paragon ini pasti rame teman Radua.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
5: Halo adek, siapa yang jemput?
6: Kenapa kamu nanya?
5: Rumahnya di mana?
6: Kamu nanya.
5: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
6: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Teman Redua, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan itu mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Jadi dalam 3 terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak itu memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya, teman Radua. Jadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching di Malaysia, ya teman Radua, Abdullah Zulkifli itu mengatakan di mana pemerintah Sarawak bahkan meliburkan sekolah pada tanggal 20 sampai dengan 21 Agustus 2026. Jadi siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah karena indeks pencemaran udara menembus angka di atas 200. Itu di Malaysia ya teman Radua. Di mana kondisi tersebut itu menunjukkan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak lagi berhenti di wilayah yang terbakar. Jadi asap bergerak itu melintas batas negara dan mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Sarawak di Malaysia, yang dimana dia menyebut sumber asap terutama berasal dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah, meskipun begitu, wilayah Sarawak Malaysia juga memiliki sejumlah titik api, antara lain itu di daerah Lunduk dan Sri Aman, teman Radua. Tentunya kita doakan ya, mudah-mudahan titik api yang ada di Kalimantan itu berkurang ya teman Radua, sehingga kebakaran hutan dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

berhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena login dari pasangan.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Berbicara tentang emas nih teman Radua. Jadi harga emas antam di logam mulia itu tercatat naik sebesar 15.000 per gram pada perdagangan hari Sabtu di tanggal 22 Agustus 2026 teman Radua. Jadi hal ini tuh terjadi setelah harga emas antam itu bertahan stabil pada perdagangan hari sebelumnya alias di hari Jumat teman Radua. Jadi buat kamu yang mau invest atau mungkin keperluan lain tentang emas nih teman Radua, harap perhatikan nih. Jadi melansir dari logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran 2.740.000, sedangkan harga buy back-nya itu emas antam dipatok sebesar 2.600 per gramnya teman Radua. Jadi logam mulia itu menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat teman Radua. Jadi mulai dari 0,5 gram maksudnya sehingga 1000 gram teman Radua. Jadi perbedaan harga tersebut itu menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku teman Radua. Tentunya dengan hal tersebut, pergerakan harga yang relatif terbatas itu menunjukkan ya pasar emas masih bergerak stabil dalam beberapa hari terakhir ini teman Radua. Jadi kondisi ini tuh membuat emas tetap menjadi salah satu instrumen investasi ya yang tentunya banyak dipantau masyarakat teman Radua. Oke teman Radua, sampai di sini ya. Saya menemani kamu di lagu pop Indonesia Timur, tapi ada satu lagu yang bakal saya putarkan buat kamu teman Radua, yaitu Balik Arah dan Menepi, sebelum kita masuk di lagu Indonesia dan lagu mancanegara pop di Jaga Malam teman Radua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam teman Radua. Masih ditemani sama Rian, selamat bermalam minggu buat kamu yang lagi menikmati suasana di malam hari ini ya teman Radua. Baik itu di rumah, di jalan, ataupun lagi nongkrong, ataupun sebagainya lah teman Radua. Jadi manfaatkan malam minggu ini dengan sebaik-baiknya. Dan pastinya juga yang lagi kerja kayak Rian ini, selamat bekerja pastinya teman Radua. Ada perubahan menarik dari YouTube nih teman Radua. Jadi mulai tanggal 24 Agustus, video YouTube akan menghitung satu view sejak video itu mulai diputar teman Radua. Jadi kalau baru nonton beberapa detik langsung pergi, tetap bisa tercatat sebagai satu view teman Radua. Jadi aturan ini juga berlaku untuk live streaming dan membuat sistem perhitungan lebih mirip dengan YouTube Short teman Radua. Tapi jangan langsung senang dulu nih teman Radua. Dimana view naik itu belum tentu berarti penonton itu benar-benar bertambah ya. Apalagi otomatis bikin penghasilan sang kreator itu naik teman Radua. Jadi YouTube juga menyediakan namanya engaged view di analistik untuk melihat berapa banyak penonton yang benar-benar melanjutkan tontonan tersebut yang dipilih teman Radua. Jadi durasi menonton dan interaksi tetap penting ya pastinya untuk melihat apakah sebuah konten itu benar-benar menarik teman Radua. Ya pada intinya sih angka view itu bisa saja terlihat lebih tinggi teman Radua. Tapi kalau penonton baru buka video, lihat 2 detik terus kabur, itu namanya bukan penonton yang betah ya. Tapi cuma mampir kasih absen nih teman Radua.

0: 5'9" brown eyes.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.
2: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
3: Kau membaca mantra.
2: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
3: Oh, takut.
2: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
3: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Baik kamu. Nah teman Radua, kalau selama ini olahraga dianggap cuma bikin badan kita fit, ternyata olahraga itu juga berdampak pada otak kita teman Radua, di mana otak kita juga mendapatkan manfaatnya. Jadi penelitian dari Carles H. Hillman dan tim yang dipublikasikan di Nature Review itu menunjukkan adanya kaitan antara aktivitas fisik teman Radua, terutama olahraga aerobik, dengan fungsi kognitif dan kesehatan otak. Di mana sejumlah penelitian yang mereka ulas itu menemukan bahwa aktivitas fisik itu dapat membantu kemampuan memusatkan perhatian, mengontrol respon, hingga mengambil keputusan teman Radua. Jadi olahraga itu bukan cuma bikin badan kita itu berkeringat ya teman Radua, tapi otak kita itu juga seperti diajak pemanasan teman Radua. Tapi jangan salah kaprah teman Radua. Olahraga itu bukan tombol delete untuk overthinking ya. Nah kalau habis jogging mungkin masih kepikiran chat yang mungkin belum dibalas, berarti otak kita itu masih lembur teman Radua. Yang penting olahraga itu dilakukan secara rutin dan sesuai dengan kemampuan kita teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

teman terbaik kamu? Mungkin kamu pernah dengar istilah desil teman radua saat membahas bantuan sosial atau data kesejahteraan. Sebenarnya apa sih desil itu teman radua? Jadi dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, desil itu adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya teman radua. Jadi data keluarga dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing sekitar 10%, yang dimana desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi teman radua. Tapi nih teman radua, jangan menganggap desil itu sebagai nilai rapor ekonomi keluarga ya. Desil itu bukan ukuran pasti seseorang itu miskin atau kayanya, dan bukan pula berdasarkan gaji saja teman radua. Jadi penentuannya itu mempertimbangkan berbagai kondisi ya, seperti rumah, sumber air, listrik, aset, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, sampai dengan kondisi keluarga teman radua. Jadi kalau ada yang misalnya bilang nih, saya desil 3 berarti saya pasti miskin, belum tentu teman radua. Desil itu menunjukkan posisi relatif dibandingkan keluarga lainnya, dan posisi tersebut itu bisa berubah ketika kondisi sosial ekonomi serta data itu diperbarui teman radua. Intinya nih, desil itu bukan label hidup ya teman radua, tapi alat pemeringkatan yang digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program. Jadi jangan sampai ya dengar angka desil itu langsung panik teman radua.

0: Produeva. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produeva FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
2: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
3: Kok nggak bisa?
2: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Proudhon FM.

0: you only love me 'cause.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

0: @bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam, teman Radua. Ada kabar menarik buat kamu yang suka nonton film di bioskop, teman Radua. Yang dimana pemerintah sedang menyiapkan yaitu Sinewara. Dimana Sinewara ini tuh jaringan bioskop milik BUMN yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Jadi Sinewara itu akan dikembangkan oleh Perum Produksi Film Negara atau PVN bersama mitra teman Radua, yang tentunya kehadirannya itu bisa diharapkan memperluas akses masyarakat untuk menikmati film di bioskop sekaligus ikut memperkuat industri perfilman Indonesia, teman Radua. Jadi saat ini tuh Sinewara masih dalam tahap pengembangan ya, di mana beberapa pemerintah daerah bahkan disebut sudah mulai berkomunikasi untuk mendukung rencana tersebut, teman Radua.

jadi teman radua, nanti kalau kamu mau nonton film film Indonesia, itu pilihannya bisa makin banyak ya, di mana kamu bisa nanti nonton di bioskop Sinewara, XX1 atau mungkin Cinepolis atau mungkin bioskop lainnya teman radua. Jadi sangat membantu ya buat kita yang mungkin yang suka nonton film, apalagi film-film baru kayak Spider-Man, Avengers. Itu pasti kalau film Avengers keluar itu bioskop full, saya yakin teman radua. Ya mungkin dengan adanya bioskop Sinewara milik BUMN tentunya bakal apa ya, bakal mempermudah kita tidak menunggu lagi untuk antri untuk nonton film teman.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Radua. Masih ditemani sama Rian pastinya sampai nanti di jam 12 malam. Sudah di pukul 9:38 malam waktu Indonesia Timur, teman Radua. Teman Radua, ada informasi tentang emoji, teman Radua, yang biasa kalian pakai di chat, baik itu di media sosial WhatsApp, Instagram, ataupun yang lainnya, teman Radua. Jadi teman Radua, emoji nangis itu resmi menjadi emoji paling banyak digunakan di dunia, teman Radua. Emoji nangis deras ya, di mana emoji menangis deras itu menggeser posisi emoji ketawa sambil menangis dan ketawa terbahak-bahak yang sebelumnya mendominasi selama bertahun-tahun, teman Radua. Jadi berdasarkan analisis anonim terhadap 665 juta emoji yang digunakan lewat Google Board, keyboard bawaan Google nih, ini mana untuk perangkat Android. Pergeseran ini terjadi karena anak muda mulai menganggap dan terlalu sering dipakai hingga kehilangan makna aslinya, teman Radua, yaitu emoji nangis deras. Jadi 10 emoji terpopuler bahkan menyumbang 36% dari seluruh penggunaan emoji sepanjang periode pengumpulan data, yaitu November 2024 hingga Januari 2025, teman Radua. Nah, karena data Google tidak memuat rincian demografis, teman Radua, di mana The New York Times itu menelusuri forum Reddit untuk melihat pola penggunaan emoji lintas generasi. Nah, hasilnya generasi muda itu cenderung memakai emoji digambarkan sih emoji api-api, teman Radua, ketimbang yang 100% serta lebih sering memilih emoji meminta maaf dibandingkan jempol yang masih digemari generasi X, teman Radua. Sementara tercatat sebagai emoji dengan pertumbuhan tercepat sepanjang tahun lalu sebagai simbol kesedihan atau patah hati. Di mana menurut Sally, profesor linguistik di University of Toronto, remaja perempuan secara historis selalu berada di garis depan perubahan bahasa termasuk dalam pemilihan emoji, teman Radua. Siapa nih yang biasanya menggunakan emoji menangis deras? Ya itu maknanya berbeda-beda ya, teman Radua. Ada yang menganggapnya itu sedih, senang, kecewa, marah, atau mungkin ketawa, teman Radua, yaitu emoji menangis deras.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.

bulan Agustus itu ada di, maksudnya tanggal merah selain hari Minggu ya. Itu ada di tanggal 25 Agustus tahun 2026, teman Radua. Ini mana tanggal merahnya itu memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 25 Agustus 2026. Ini mana ini tuh libur nasional ya, teman Radua. Tapi setelah itu di bulan Agustus habis, nanti di September sampai dengan November 2026 itu tidak ada tanggal merah sama sekali, teman Radua, kecuali hari Minggu ya. Jadi pasalnya dalam 3 bulan tersebut itu tidak ada libur nasional atau mungkin cuti bersama selain hari Minggu, teman Radua. Artinya tidak ada long weekend dari tanggal merah yang bisa dimanfaatkan buat healing atau mungkin jalan-jalan, teman Radua. Jadi harus siap ya menjalani 3 bulan tanpa tanggal merah dan memanfaatkan weekend sebaik mungkin, teman Radua. Semangat, semangat. Jadi di bulan Agustus ini tanggal merah selain hari Minggu yang paling dinantikan itu tanggal 25 Agustus, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, Cave Tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Good FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Teman Redua, ada kabar menarik nih Teman Redua, di mana Indonesia itu masuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat obesitas dewasa terendah di dunia, Teman Redua, berdasarkan data dari World Obesity Atlas 2025 dari World Obesity Federation, Teman Redua. Di mana Indonesia itu berada di peringkat ke-6 dengan prevalensi obesitas 11,52% setelah Jepang, Korea Selatan, Cina, Prancis dan Taiwan, Teman Redua. Waduh, kabar bagus ya. Nah, meski disebut sebagai salah satu negara paling bugar, peringkat ini tuh sebenarnya bukan ukuran kebugaran fisik ya, melainkan berdasarkan rendahnya prevalensi obesitas, Teman Redua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Siapa bilang nih anak kerajaan itu harus sambil rapi, pakai jas dan tinggal duduk manis, teman Radio. Buktinya nih putra Pangeran Edward dan Sophie, itu putranya bernama James, itu justru menghabiskan liburan musim panasnya itu dengan bekerja sebagai farmhand di Sheringham Estate milik Raja Charles, di mana dia tuh bekerja di kebun ya, teman kedua milik Raja Charles. Jadi James ini tuh usianya 18 tahun, putra dari Pangeran Edward dan Sophie, yang di mana saya lihat videonya, dia itu mengendarai traktor, teman Radua, dan ikut mengerjakan pekerjaan di perkebunan. Jadi pekerjaan tersebut itu dilakukan untuk mencari pengalaman sekaligus mendapatkan uang tambahan. Jadi para pekerja di sana itu kabarnya sempat kaget ya melihat putra Pangeran Edward dan Sophie itu turun langsung bekerja di perkebunan, teman Radua. Dan menariknya nih, sang kakak yaitu Lady itu juga pernah bekerja di situ, teman Radua, sebelum melanjutkan kuliah di Universitas St. Andrews. Dimana ini tuh kita belajar ya, teman Radua, meskipun berasal dari keluarga kerajaan, keduanya itu tetap mendapat pengalaman bekerja ya, seperti anak muda pada umumnya, teman Radua. Salut sih buat putra Pangeran Edward dan Sophie. Ini mana dia itu mengajarkan anaknya menjadi remaja pada umumnya lah, teman Radua, anak muda pada umumnya, yang dimana bekerja sambil kuliah dan juga mencari pengalaman, teman Radua.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

teman-teman terbaik kamu. Ada salah satu penelitian teman Radua yang di mana dia itu bilang, penelitian ini bilang makin lama durasi mandi pertanda seseorang itu lagi merasakan kesepian teman Radua. Waduh. Jadi penelitian Yale University penelitian Yale University di mana dia itu menstudi 51 orang usianya 18 sampai dengan 45 tahun itu menemukan orang yang lagi merasa kesepian itu cenderung mandi 23% lebih lama dibanding mereka yang tidak merasa kesepian teman Radua. Jadi penelitian ini tuh cuma menunjukkan adanya kecenderungan ini mana makin tinggi rasanya sepi, makin lama juga waktu yang mereka habiskan di kamar mandi. Bahkan air yang dipakai itu cenderung lebih hangat teman Radua. Waduh, itu kayak gimana ya? Jadi menurut psikolog Yale yaitu John Bark, di mana katanya dia bilang rasa hangat dari air itu bisa bikin tubuh itu terasa lebih nyaman sekaligus sedikit mengisi rasa kosong saat seseorang itu lagi merasa sendirian teman Radua. Nah makanya nih mandi air hangat terus selimutan pakai sweater sampai minum teh hangat itu bisa jadi cara simpel buat bikin orang itu moodnya lebih baik teman Radua atau mungkin lebih enak. Oke teman Radua, sampai di sini saya menemani kamu di Jaga Malam ya, di mana tadi saya sudah update beberapa informasi sampai dengan saat ini teman Radua. Di jam 11 ada jazz musik, di mana full musik ya dari jam 11 sampai nanti di jam 12 malam teman Radua. Jadi buat kamu yang malam mingguan di luar sana, ingat besok hari Minggu yang mungkin ada yang ibadah Minggu pagi atau mungkin ada yang mau long run besok. Atau mungkin ada yang merencanakan liburan di minggu pagi. Atau mungkin ada yang touring ke Temi atau mungkin di tempat-tempat wisata teman Radua. Jadi jangan sampai kamu itu bangunnya telat ya. Apalagi kurang tidur. Itu paling terenak kalau kurang tidur teman Radua. Dan bilang tidur tak gantung enggak. Oke teman Radua, jazz musik menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam. Tentunya selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah. Dan tentunya hati-hati buat kamu yang masih jalan pulang menuju rumah teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

0: @bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Podweather. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
5: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
5: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
6: Oh, yes.
4: Ah, emang bahayanya apa?
5: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
4: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
5: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

halunya irama lagu ini, maka usahlah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 22 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu. Mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, mengantarkan acara siaran untuk hari ini di tanggal 23 Agustus di hari Minggu tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ

0: Flavors. Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
0: Teman terbaik kamu.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik kamu.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 2.
1: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.

Selamat pagi teman Projo, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Putra Purba bisa temani Anda di 96,7 MHz. Dan sesaat lagi rekan saya Rahmat Hakim akan bersama-sama dengan Anda satu buah lagu di ruang dengar Anda.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
2: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

@bintangradio_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradio_id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

96.7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat pagi. Terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, dimanapun kamu berada, saya punya informasi tentang perakiraan cuaca untuk hari ini. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya teman Pro 2 ya, dimana dari BMKG memprediksi untuk sepanjang hari ini bakalan cerah berawan teman Pro 2. Bahkan sampai sekarang ini pun total kita sudah merasakan hujan yang cukup lama. Tidak merasakan hujan yang cukup lama teman Pro 2. Jadi saya sarankan untuk teman Pro 2 semua nih, Rama sarankan buat teman Pro 2 untuk tidak membuang-buang air ya. Karena lagi dalam apa ya, tahapan dimana lagi susah banget cari air bersih teman Pro 2 akibat hujan yang tidak kunjung datang. Jadi Rama sarankan buat teman Pro 2 semua untuk tidak buang-buang air ketika mandi kah, atau bahkan mungkin buang air. Jadi jangan membuang air yang ada di bak teman Pro 2 secara berlebihan. Jadi kayak hematlah air di rumah kamu sebelum nanti akhirnya kamu sendiri yang akan kesusahan untuk cari-cari air bersih teman Pro 2. Jadi kalau masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Maksudnya pokoknya proses sebaik mungkin lah, gunakan sebaik mungkin, sehemat mungkin juga. Sampai nanti menunggu untuk semoga saja besok atau lusa kita sudah bisa menikmati hujan di Kota Sorong dan sekitarnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Bu.
5: Iya, Le. Ada apa?
4: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
5: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
4: Halo, Bu. Halo. Halo, Bu.
6: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.